0: badhe nyuwun pirsa menapa yen dadosaken sungkawane kawani pun sajak mangkat budi ingin monggo kula sawu ngendikake badhe-badhe swanggara ing paringan kon yen perlu para kadang-kadang sajak kalakan badhe mitoni kene kerayi utuk-utuk
1: Konten
0: apa?
1: Koyo panik panger, pora-pora pen banget rasane ngati. Tansang karton melang melayu ning gal-gal sang pinggir jiras.
0: Lah, sabab itu menapa?
1: Awit-awit nakulo iki kangus-kangus napurung-purung. Nompo sasmit paning jawata menoto. Dia tersoro-soro bakal diboyong konong raton ramarto agi weli mangsono sonong tengah ngalas wasono katempuh banjir bandang tanpa sangkan nganti ditunggu nang jabang bayi hilang tanpa kantor lelondu
0: yang ngateng wonten pasenang lajeng babaran dadaan ngateng
1: iyo iku opo-opo becik opo dawing jawut jawutan amat cita-cita simpanan kakak-kakak semua
0: nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo-nopo
1: tanggo sangkan banjur-banjur ono tahyo kang biar ngakoso satemat koyo pertimbangan bagian sing batari kusono.
0: Mbok menawa daru menika kanugrahan sampeyan ingin mujudaken dhateng ing putra putu ponan jabat bayi. Ana paribasan, ana daru tiba sore,
1: ora. Wirak tembang.
0: Umlam ngawiyan ngono kae
1: udu.
0: Neng ngono tembung tembung
2: This heart is gone. kalau nama kerang ni dengar, kalau memang tidak. Bukan orang kau kena tuin nak, kau tu tuin nak. Kaya nak cakap nak ni ayok kata ini. Nau, kaya nak cakap keras, kau kerja ni. Ating tu kaya nak ajar ni cik, kaya